Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang berjanji menyertai langkah hidup kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih.

0: menyia-nyiakan waktu sama dengan menyia-nyiakan hidup.
1: 浪费时间就等于浪费生命。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi bagi kita yang hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Selamat pagi juga bagi rekan-rekan kita yang ada di online. Kiranya dimanapun kita berada, Tuhan juga selalu senantiasa beserta dengan setiap diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari

0: Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Dialah Allah yang memelihara seluruh ciptaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian sukacita dan damai sejahtera, baik di dalam ibadah hari ini maupun di seluruh kehidupan kita. Amin. Nats panggilan beribadah pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita puji Tuhan yang mulia, kita agungkan Dia. Haleluya.

0: Kami datang ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang begitu besar. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, topangan, perlindungan, penyertaan, dan berkat yang Tuhan senantiasa hadirkan di dalam setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, semua adalah karena kebaikan daripada Tuhan semata. Dan kami bersyukur sekali lagi waktu kami diberikan untuk beribadah bersama-sama, baik kami yang ada di tempat ini maupun rekan-rekan kami yang mungkin ada di rumah mereka masing-masing, mereka yang masih belum bisa hadir ibadah secara onsite, mereka yang mungkin terbaring sakit, mereka yang memiliki pergumulan di dalam segala keterbatasan, kesulitan. Tapi biarlah hari ini kami hadir Tuhan, kami datang kepada Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami adalah di dalam Tuhan. Kalau kami melihat setiap hari, setiap waktu, dari masa-masa lalu kami bahkan sampai hari ini, kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Karena itu kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh kembali bertumbuh di dalam iman kami. Firman-Mu boleh berbicara bagi setiap diri kami, menjadi kekuatan, menjadi penopang. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami, hidup kami, sehingga kami terus senantiasa semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan akan nama-Mu. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan yang bertahta dan berdaulat atas segalanya, urapi setiap diri kami Tuhan. Dan biarlah kami mengembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kami, membawa hidup kami, pergumulan kami, seluruh keberadaan kami. Kami yakin Tuhan akan melawat, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan kami. Dan Tuhan ada beserta dengan kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin.
1: Bacaan Alkitab diambil dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri,
0: yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia?
1: Biarkanlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tumir-tumir laut.
2: Meskipun dosa kita besar, tapi rahmat Tuhan terlebih lagi. Saya mengundang wanita untuk menyanyikan terlebih dahulu.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Jemaat sekalian silakan duduk.
2: Sambil mempersiapkan diri kita untuk mendengar firman, biarlah kita angkat satu pujian, bahwa sungguh hanya Bapa yang menang kita.

Shalom jemaat, shalom jemaat kasih di dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita pada hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian, kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk dapat mempersiapkan hati kita. Sekali lagi kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita merenungkan akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan, karena anugerah-Mu begitu besar Engkau telah curahkan bagi setiap kami, hingga pada pagi hari ini pun kami dapat datang ke hadapan Tuhan, boleh beribadah, memuji dan meninggikan Tuhan. Saatnya ya Tuhan kami memberikan telinga, pikiran, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu, urapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya ingin kita memperhatikan satu gambar ini. Ya. Ini satu pria dengan batu besar di pundaknya berjalan di depan jalan berkabut. Kakinya terikat rantai besi, melangkah dengan beban berat di pundak, jelas tidak mudah. Apalagi ditambah jalan di depan berkabut dan tak kelihatan. Tapi yang membuat hampir semua tidak mungkin adalah kakinya terikat, terikat erat oleh lantai besi. Nah, saudaraku, ini adalah satu ilustrasi tentang manusia dengan beban berbagai waktu. Ya, harus pikul beban hari ini berat seperti batu besar di pundak. Ya, harus menghadapi beban hari esok, jalan berkabut, ketidakpastian hari depan. Tapi beban yang paling menyesakkan adalah beban hari kemarin, beban masa lalu. Ini seperti dua rantai yang mengikat kaki. Beban hari ini kita sebut apa, saudaraku? Kita sebut takut. Beban hari esok kita sebut apa? Khawatir. Kebeban kemarin kita sebut apa? Banyak, saudaraku. Banyak bentuknya dan namanya. Ada penyesalan, rasa bersalah, trauma, kepahitan, luka masa lalu, dan sebagainya. Itulah sebabnya kita mengapa beban masa lalu begitu menyesakkan. Karena begitu banyak, begitu erat membuat engkau dan saya lumpuh, tidak bisa melangkah. Nah, saudaraku, saya studi di Amerika, saya sempat berkenalan dengan seorang bapak di gereja. Nah, setelah ngomong-ngomong, saya baru tahu ia adalah seorang veteran perang. Perang Vietnam, ya. Jadi saya jadi tertarik lalu tanya dia, bagaimana pengalaman waktu kamu di Vietnam? Pernah tak kamu kembali lagi ke Vietnam ke sana? Tahu apa jawabnya? I don't want to talk about that. Oh, baru saya tersentak. Saya baru menyadari, saya menyentuh hal yang paling sensitif di dalam hidupnya. Luka masa lalu yang belum sembuh. Perang Vietnam, saudaraku, sudah selesai 1975. Jadi berpuluh-puluh tahun dia mengalami PTSD, ya, Post Traumatic Stress Disorder. Saudaraku, beban masa lalu itu harus disembuhkan. Jikalau tidak, dia akan melumpuhkan hidup kita. Kita membaca dalam Alkitab, katakanlah seperti Daud. Daud berzina. Betul, dia bertobat, diampuni, selesai, tidak. Amnon, putra sulungnya, memperkosa Tamar, adiknya sendiri. Apa yang dilakukan Daud? Diam saja. Mengapa? Mengapa dia tidak menegur? Mengapa dia tidak menghukum Amnon? Dia tidak juga pernah memberikan penghiburan kepada Tamar sama sekali. Karena Daud belum selesai dengan masa lalunya. Dia masih dibebani rasa malu, rasa bersalah,
rasa tak layak akan semua yang telah terjadi. Bagaimana bisa seorang penjina menegur seorang pemerkosa? Jika Absalom membunuh abangnya, ia juga diam saja. Ia tetap dihantui oleh masa lalunya. Karena tangannya tidak lebih besi daripada Absalom. Uria mati di tangan dari Daud. Di Daud sebelum selesai dengan masa lalunya. Ya, beban luka masa lalu saudaraku harus disembuhkan. Karena kalau jika tidak, bukan saja kemudian engkau dan saya mungkin bisa melukai diri sendiri, tapi bisa-bisa juga kemudian melukai orang lain. Yang pernah dibuli bisa jadi pembuli. Waktu maba diperoncok. Ya, kalau sudah senior memperoncok, lebih ganas lagi dia memperoncok. Maka bahasa Inggris mengatakan hurt people hurt people, ya. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Victims become perpetrators. Korban menjadi pelaku. Ada contoh enggak? Ada. Siapa namanya? Absalom. Ia terluka ketika adiknya Tamar diperkosa oleh abangnya Amnon. Papanya diam saja. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Dia diam, dia simpan dalam hatinya. Kemudian itu menjadi dendam dan saatnya dia bunuh abangnya itu. Dari korban menjadi pelaku. Mereka yang pernah mengalami KDRT pada waktu masa kecilnya, jika tidak selesai, dia bisa-bisa jadi pelaku KDRT kepada keluarganya hari ini. Ya saudaraku, beban masa lalu itu berbahaya. Menghantui bertahun-tahun, melumpuhkan langkah hidup kita hari ini. Bahkan kemudian bisa membuat kita cenderung untuk melukai orang lain. Apakah bisa ditanggalkan? Luka lalu apakah bisa disembuhkan? Bisa. Ada contohnya? Ada. Paulus, Petrus, Musa, Rahab. Bukankah ini orang-orang punya masa lalu begitu kelam, bukan? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus mengaya jemaat Tuhan. Berapa orang mati dan dipenjarakan gara-gara Paulus. Musa seorang pembunuh. Rahab seorang pelacur, penyangkal, penganiaya, pembunuh, pelacur. Siapakah yang lebih kelam dan gelap daripada masa lalu mereka? Tapi luka itu disembuhkan. Dan mereka dipakai luar biasa. Paulus dan Petrus menjadi 2 rasul utama. Musa seorang nabi besar. Rahab bahkan kemudian menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya tidak tahu apa masa lalu daripada saudara sekalian. Saya tidak tahu beban masa apa yang kemudian mengikat engkau. Tapi engkau tahu dan Tuhan tahu. Dan hari ini bila lewat firman-Nya, Dia hendak berbicara kepada saudara. Dia hendak memutuskan rantai yang mengikat kakimu agar engkau bisa melangkah ke depan. Agar engkau bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana caranya saudaraku? Kita akan memperhatikan 3 poin yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pertama, jangan kita pegang masa lalu, serahkan kepada Tuhan. Kedua, jangan tatap luka yang pernah terjadi, ingat karya Tuhan. Dan ketiga, jangan takut hari ini, percayalah kepada kasih setia Tuhan. Saya akan membacakan satu persatu, ya, di dalam Mazmur nomor 77. Mulai dari ayat yang pertama, demikian dikatakan, untuk pemimpin Tuhan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Asaf bukan orang fasik, dia orang saleh. Jadi orang saleh pun bisa bergumul, ya. Jadi saudaraku, jika hari ini engkau bergumul, engkau tidak sendirian. Nah, orang percaya sepanjang zaman pun mereka telah mengalaminya juga. Hanya apa yang dilakukan oleh Asaf? Asaf berkata, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Asaf di dalam pergumulannya dia berdoa. Saat
kita bergumul, tidak melarikan diri dari Tuhan, tapi justru sebaliknya harus berseru dan berdoa kepadanya. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan, malam-malam tanganku telulur, tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Ya. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka malesulah semangatku. Jadi Asaf sedang apa? Susah hati. Berdoa pun jadi susah. Nah, saudara, berdoa, masalah tidak lantas selesai begitu saja. Bahkan saat dia berdoa, dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh, dikatakan malam-malam tanganku masih telulur dan tidak menjadi lesu. Artinya dia sampai malam-malam masih berdoa. Begitu tekun, ada hasilnya? Tidak. Jiwaku enggan dihiburkan. Dan makan dikatakan, semakin dia berdoa, makin lemah lesulah semangatku. Nah, saudaraku, ini pengakuan yang jujur ya, sesuai dengan realita. Kita pun kadang bisa melaksakan demikian. Ya, jadi jangan pikir, waduh, kalau berdoa semuanya pasti semangat, semuanya kuat. Enggak. Ini adalah satu realita bahwa seorang Asaf, seorang pemazmur juga menceritakan pengalamannya yang jujur. Doa bisa terasa begitu biasa, begitu hambar, tidak membangkitkan semangat. Tapi tetap harus berdoa. Ya. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Artinya apa? Asaf tidak bisa tidur, ya. Jadi pergumulan membuat hatinya galau, ya. Tidak bisa memejamkan mata, ya. Pikiran terus berputar. Begitu dia tutup mata kayak ada film diputar terus gitu, ya. Aku gelisah. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi pengalaman setiap kita, saudaraku. Mengapa gelisah? Nah, mari kita lihat dan lanjutkan, ya. Ya. Oke, bantu saya aja. Ya. Aku memikir-mikir hari-hari perjaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Oh, rupanya Asaf sedang bergumul dengan masa lalunya. Ya, dia ingat zaman-zaman dulu. Jadi setiap kali ingat jadi gelisah. Mengapa? Apanya yang salah? Nah, saudara, mari kita akan melihat sedikit tentang natur, tentang beban masa lalu. Ya, mengapa kok pikir masa lalu kok jadi beban begitu? Ya. Ya, lanjut ya. Jadi saudaraku, masa lalu ini

Yesus tergantung di salib. Tidak bisa, saudaraku. Ya, memang sudah menderita, mati dan bangkit, itu benar. Sudah terjadi, tapi secara ontologis sudah tidak ada lagi. Apa yang tidak lagi tidak bisa diubah. Bahkan Tuhan pun yang kekal, yang melampaui ruang dan waktu dan yang maha kuasa, pun tidak bisa mengubah masa lalu kita. Jadi jangan kau dan saya bayangkan, wah Tuhan bisa membuat tiba-tiba Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan, tidak pernah disalibkan, Tuhan bisa membuat Adam tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka kemudian kita semua hidup dunia tanpa dosa hari ini. Tidak. Tidak bisa, saudaraku. Kalau ditanya mengapa? Karena sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi secara ontologis sudah tidak ada lagi. Tidak bisa diubah. Lalu kemudian katanya, kalau sudah tidak ada, mengapa kemudian menghantui kita? Karena sekarang masa lalu hadir dalam memori kita, ingatan kita. Masa lalu tidak hadir di sana, tidak, saudaraku. Masa lalu hadir di sini. Maka apa yang terjadi hanya bisa diingat, dicatat, difoto, direkam. Itu saja. Itu pun tidak bisa semuanya. Banyak hal yang terjadi kita sudah lupa. Masa-masa kecil hampir-hampir tidak bisa diingat semuanya. Kalau tanya saya, waktu kecil apa yang paling saya bisa ingat? Paling kecil yang saya bisa ingat adalah waktu saya umur 4 tahun. Saya enggak tahu berapa tahun Bapak Ibu sekalian. Saya ingat bagaimana papa saya menggandeng tangan saya. Kami melewati jembatan kayu di tepi sungai, ya, lalu berjalan ke belakang pasar, ya, melewati jalan dari sabut kelapa, ya. Nah, berjalan di atas jalan dengan sabut kelapa itu sulit bagi anak kecil, saudara, karena tidak rata dan licin, apalagi pada waktu habis hujan. Maka tangan papa menggandeng erat tangan saya. Itu masa 4 tahun, saudara. Saya ingat, ya, selebihnya saya lupa. Tapi itu kejadian itu sudah hampir lebih dari 50 tahun. Tapi masih hadir dalam pikiran saya. Jadi masa lalu hanya bisa diingat, saudara. Lalu enggak tanya mengapa bisa menjadi beban. Nah, itu menjadi persoalan, saudaraku. Karena itu menyangkut tentang diri kita. Siapa diri kita? Identitas kita. Bahwa saya Philip Jung dulunya lahir di kampung, disekolahkan di kota, percaya Yesus pada waktu remaja. Tapi saya juga ingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Saya ingat pada waktu saya jadi maba, ya, mahasiswa baru, ya, kepala masih botak waktu itu, ya, naik sepeda motor, ya, salah jalan, ditangkap polisi. Nah, setelah ditanya sana sini, dan akhirnya saya bilang sama pak polisinya, ya sudahlah pak, ditilang saja. Pak polisinya marah. Tersinggung dia. Saya ditampar. Ditarik telinga saya. Dimasukkan ke dalam bui. Mungkin saya gak tahu, 1 atau 2 jam kemudian baru dikeluarkan. Lalu komandannya tanya, mengapa? Saya dibilang melawan petugas. Nah, saudara, itu peristiwa traumatik yang saya alami, begitu membekas di dalam hidup saya. Ada pengaruhnya, pengaruh besar. Karena membuat kepercayaan diri saya rontok. Saya ingat waktu saya remaja, saya orangnya pede sekali. Saya bisa kemana-mana dan sebagainya. Tapi setelah itu menjadi timid dan takut. Bisakah kemudian sebenarnya Tuhan menghapuskan memori traumatik itu? Menghapuskan supaya saya tidak ingat lagi peristiwa yang merecehkan saya waktu itu. Bisakah sebenarnya Tuhan menghapuskan memori teman saya itu yang waktu perang Vietnam, sehingga dia tidak harus trauma berkepanjangan sepanjang hidupnya? Bisa, nah, kalau kita tanya. Bisa, tentu. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa membuat kita kemudian tidak ingat apapun di dalam hidup kita. Memori dihapus begitu saja, sehingga engkau dan saya tidak dibebani beban masa lalu. Lalu engkau tanya, kau mengapa dia bisa, dia tidak melakukan semua itu? Karena masa lalumu itu adalah dirimu, identitasmu.
yang kau dan

0: tidak boleh ditipu, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh diubah. Hanya bisa disembuhkan, tidak bisa dilupakan. Nah, saudara mungkin pernah lihat film, ya lanjut, tentang Jackie Chan, ya Who Am I, ya mungkin diantara kita yang pernah. Ini film action komedi, tentunya lucu-lucu ya. Jackie Chan memerankan peran seorang agen rahasia, jatuh dari helikopter, kepalanya kebentur, amnesia dia, lupa siapa dirinya. Dia terus mencari dirinya, Who Am I, sampai-sampai namanya dipanggil Who Am I. Ini tentu cerita fiksi, saudaraku. Tapi dalam dunia ini, saudara, ada cerita sebenarnya. Orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya. Saya membaca satu dokumenter ya, tentang satu di era tahun 1970-an sampai 1990-an. Ada ribuan anak Indonesia diadopsi ke luar negeri. Nah, ini kisah nyata, saudaraku. Setelah mereka dewasa, mereka mencari tahu siapakah papa mama mereka yang sebenarnya. Banyak yang tidak pernah bisa tahu, saudaraku, siapakah orang tua mereka yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena dokumen mereka dipalsukan. Semua itu akal-akalan waktu itu. Jadi tempat lahir mereka dipalsukan. Nama orang tua mereka dipalsukan. Saksi-saksi dipalsukan. Jadi sekalipun mereka sudah menggunakan berbagai cara, dibantu NGO, dibantu oleh jurnalis bolak-balik ke Indonesia, tes DNA sana-sini, hasilnya banyak yang nihil. Kalau kita tanya mereka, mengapa kau susah-susah cari sih? Apakah mereka mau kembali ke Indonesia? Tidak. Mereka sudah hidup, settle di luar negeri. Budaya sudah budaya luar negeri, sudah hidup di Belanda, sudah hidup di Jerman. Mengapa perlu balik ke Indonesia? Tidak. Ekonomi mereka tidak masalah sama sekali. Jadi untuk apa? Mereka hanya ingin tahu, Who am I? Siapakah aku sesungguhnya? Karena mengapa? Karena identitas adalah kebenaran. Sebelum itu terungkap, manusia akan terus mencari siapakah diri mereka. Mereka tidak akan settle sampai mereka tahu siapakah aku. Siapakah dirimu, saudaraku, terkait dengan masa lalu. Maka seberapapun kelam masa lalu kita, itu adalah identitas kita, kebenaran kita. Maka Tuhan tidak menghilangkan memori saya. Wah, saya pernah ditampar polisi, pernah diperlakukan tidak adil, pernah didiskriminasi. Karena itu kebenaran di dalam hidup saya, identitas saya. Tuhan tidak menghilangkan identitas memori tentang siapapun, seberapapun itu menyakitkan. Karena dia Allah yang adalah sumber kebenaran itu. Itulah sebabnya mengapa Alkitab begitu jujur mencatat Rahab tetap disebut sebagai pelacur, tetap dituliskan. Musa tetap dituliskan seorang pembunuh. Batseba tetap ditulis isti Uriah, tidak pernah ditutupi sekalipun dia telah menjadi istri Daud. Maka saudaraku, menyembuhkan luka masa lalu bukan melupakan. Next ya. Jadi apa yang harus dilakukan, saudaraku? Yaitu menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus diserahkan? Pertama adalah segala dosa kita harus untuk diserahkan. Oke, ini ada yang kelewatan ya. Ya. Segala dosa, kejahatan diserahkan untuk apa? Untuk diampuni. Apakah dosa kesalahan yang kita perbuat? Apakah seperti Musa telah membunuh, Petrus menyangkal, Paulus menganiaya jemaat, Daud berzina, ketika bertoab minta ampun, semua diampuni. Jangan disimpan. Kegagalan disimpan, dia akan menjadi penyesalan. Dosa disimpan akan menjadi rasa bersalah. Serahkan segala kejahatan, ketidakadilan yang pernah kita terima. Diserahkan untuk apa? diserahkan supaya Tuhan untuk menghakimi. Engkau pernah dilukai, pernah dijahati, pernah fitnah, pernah dikhianati, ampuni. Serahkan kepada Tuhan yang memberikan keadilan. Luka jangan disimpan, karena bisa menjadi kepahitan dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ya, luka masa lalu jangan ditatapi, tapi ingat karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saya akan lanjutkan di dalam ayat yang kelima sampai ketujuh. Engkau membuat mataku terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Gelisah mengapa? Aku memikir-mikir hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu ingat. Aku sebut-sebut waktu malam hatiku, aku merenung, rohku mencari-cari. Nah, perhatikan apa masalah daripada Asaf ini. Karena fokusnya pada diri sendiri. Aku berpikir, aku ingat, aku merenung, aku mencari. Semuanya apa? Aku. Ketika kita fokus pada apa yang kita alami, semakin kita pikir, semakin kita merenung, luka itu semakin dalam. Kita katakan aku serahkan kepada Tuhan, tapi engkau terus pikir, itu belum menyerahkan kepada Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Aku tidak bisa lagi fokus pada diri sendiri. Aku harus fokus kepada Allah. Serahkan kepada karya Tuhan. Nah, itu yang dilakukan Asaf selanjutnya di dalam ayat 12 dan 13. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu, merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Jadi daripada mengingat apa yang terjadi pada diriku, bagaimana aku gagal, bagaimana aku menjadi orang tua yang tak becus, aku disakiti, aku dikhianati, aku menerima ketidakadilan. Sekarang engkau dan saya harus seperti Asaf. Aku hendak mengingat karya Tuhan yang ajaib dalam hidupku di masa lalu. Nah, saudara, mengapa kalau kita fokus kepada karya Allah, kok bisa menyembuhkan? Nah, ini yang menjadi satu hal yang luar biasa tentang karya Tuhan itu. Kita dengan demikian, engkau dan saya tahu waktu kita menderita, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Ketika kita mengingat karya Allah, kita akan melihat akan providensia Allah yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita ambil contoh seperti Yusuf. Yusuf dijual oleh siapa? Abang-abangnya. Itu masa lalu pahitnya, minta ampun saudaraku. Karena di antara kita pun mungkin tidak ada yang pernah mengalami dijual sendiri oleh saudara-saudara sendiri. Luka yang amat dalam, karena dia dikhianati orang yang paling dekat dengan dia. Jikalau Yusuf terus ingat bagaimana dia disakiti, jahati, dia tidak pernah akan sembuh. Tetapi ketika dia merenungkan karya Tuhan di dalam hidupnya, bagaimana Tuhan memeliharanya, bagaimana kemudian Tuhan bahkan menjadikan dia sebagai seorang perdana menteri, maka dia sadar dari sejak awal tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ketika dia dikhianati oleh abangnya, Tuhan bersama dengan dia di sana. Ketika dia difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, Tuhan bersama dengan dia. Maka pada ujungnya Yusuf dapat berkata kepada abang-abangnya, memang kamu merekah-rekahkan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merekah-rekahkan yang baik kepadaku. Ini adalah sesuatu refleksi daripada Yusuf. Bahwa memang ada orang yang menjahati dia, dia tidak menyangkal. Tadi balik itu juga dia melihat, dia tidak sendirian waktu itu. Dalam film Forrest Gump, nah ini juga salah satu film klasik yang luar biasa saudara. Ya, ada cerita tentang Lieutenant Dan, ini dia kehilangan kedua kakinya, kena bom. Murahnya dikatakan dia begitu marah. Dia marah kepada Forrest karena menyelamatkan dia. Sehingga kemudian dia tidak mati. tidak mati sebagai pahlawan. Sekarang harus hidup sebagai seorang veteran tapi cacat. Waduh, marah sekali dan marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan kemudian membiarkan dia begitu? Kapan dia bisa berdamai dengan Tuhan? Ya, diceritakan bagaimana waktu itu dia bersama Forrest Gump ya, pakai kapal ya. Dan kemudian badai datang. Dan justru setelah badai datang, Tuhan memberikan panen udang yang berlimpah ya. Nah, itu cerita fiksi, saudaraku, tapi itu gambaran yang benar. Ketika kita melihat karya Tuhan di dalam hidup kita, baru kemudian kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Jadi jangan fokus kepada apa yang terjadi pada luka kita. Lihat tangan Tuhan yang bersama kita waktu itu. Terakhir, saudaraku, ya, bagaimana kita hari bisa mengatasi masa lalu kita? Jangan takut pada hari ini. Percayalah kasih setia Tuhan. Mengapa masa lalu menjadi beban, saudaraku? Karena dia seperti rantai, membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Orang pernah gagal, aku takut gagal lagi. Aku pernah dikhianati, wah nanti aku pasti disakiti lagi. Aku pernah ditolak, nanti aku ditolak lagi. Nah, dalam kondisi ini yang paling berbahaya apa? Yang paling berbahaya ada terjadi pada Asaf. Meragukan kesetiaan Tuhan. Untuk selamakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah seterusnya kasih setia Tuhan dan tidak berakhir janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Tuhan menaruh kasih atau ditutupnya rahmat-Nya karena murkanya? Maka kataku, inilah yang mendikam hatiku, bahwa tangan yang maha tinggi berubah. Jadi pikir Tuhan sudah melupakannya dan sudah berubah. Demikian kita hari ini kita bisa kemudian meragukan kesetiaan, kemurahan, kebaikan Tuhan. Yang maha tinggi berubah. Mungkinkah? Tidak mungkin, saudaraku. Dia berubah kasihnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam bagian daripada ratapan, dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Saudaraku, siapa dirimu hari ini tidak ditentukan masa lalumu, tapi oleh kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dulu gagal, apakah hari ini harus gagal? Tidak, saudaraku. Karena ada kasih setia Tuhan selalu baru bagimu setiap hari. Dulu menyangkal Tuhan, apakah selanjutnya akan menyangkal Tuhan? Tidak. Karena kasih Tuhan menopang hidupmu. Dulu aku gagal, jadi orang tua gagal, jadi suami gagal, jadi istri gagal. Lantas apakah aku tidak punya otoritas untuk menegur anakku? Tidak, saudaraku. Daud tetap punya otoritas untuk menegur Amnon yang salah. Karena otoritas tidak datang dari hidup kita yang sempurna di masa lalu. Tidak, saudaraku. Tidak ada di antara kita yang sempurna di masa lalu. Kalau kita berdasarkan otoritas masa lalu, tidak ada di antara kita pun yang bisa jadi orang tua. Tidak bisa. Karena kalau demikian, Paulus yang adalah seorang melajang, tidak pernah menikah, tidak bisa dia menuliskan surat untuk menasehati keluarga, menasehati suami istri. Tidak. Kalau itu berdasarkan masa lalunya yang adalah seorang melajang dan tidak pernah menikah, bagaimana kemudian bisa menulis surat untuk suami istri? Tapi tidak. Otoritas rasul datang dari Tuhan sendiri. Dia yang memberikan wahyu dan Paulus menuliskannya untuk setiap kita. Rantai besar masa lalu telah diputuskan. Beban hari ini, saudaraku, tidak hilang begitu saja. Jalan di depan masih berkabut, tetap tidak pasti. Ekonomi saya di depan juga kita tidak tahu. Berapa nanti dolar saya juga tidak tahu. Tapi apa yang beda adalah ada janji kasih setia Tuhan. Tidak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Siapakah engkau dan saya hari ini, saudaraku? Tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Yang sudah diampuni, yang sudah bereskan. Tapi oleh kasih setia Tuhan setiap pagi. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu pergumulan masa lalu apa yang sedang saudara hadapi. Ikatan apa yang engkau telah terima. Dosa apa yang telah diperbuat. Kegagalan apa yang telah pernah terjadi. Hari ini Tuhan akan membebaskan. Ada dosa, ada kesalahan yang engkau belum pernah minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah. Segala ketidakadilan, segala luka yang engkau telah terima, serahkanlah kepada Tuhan. Dan lihatlah karya Tuhan dalam hidupmu. Yakinkanlah akan segala janji setianya di dalam hidupmu, menolong setiap kita setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah meyakinkan kami. Siapa diri kami di hadapanmu, bukan apa yang terjadi pada masa lalu kami. Karena engkau telah mengampuni, engkau telah menanggung semua di atas kayu salib, di dalam diri putramu Yesus Kristus bagi setiap kami. Tolong kami untuk menghadapi hari ini dengan beban berat batu di pundak kami. Oleh anugerahmu kami mampu untuk melakukannya. Bahkan untuk berjalan di depan ke jalan yang penuh kabut dan ketidakpastian. Tuhan, engkau membimbing dan menolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tanganmu. Berdoa di dalam nama putramu Yesus Kristus. Amin.
1: Puji nama Tuhan, biarlah masa lalu hanya menjadi sebuah pijakan. Di mana kita boleh melihat kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan masa hari ini sampai masa depan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari kita menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan juga senantiasa.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

0: masuk di dalam doa syukur.
1: Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Berkat Tuhan itu melimpah. Ajar kami menghitung berkat-Mu ya Tuhan, satu persatu. Seringkali kami lebih menghitung kesusahan hidup kami dan melupakan berkat Tuhan. Seringkali kami lebih mengingat luka di masa lalu kami daripada apa yang sudah Tuhan kerjakan, kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kami bisa memilih apa yang harus kami kerjakan hari ini. Ajar kami melupakan, ajar kami bukan hanya melupakan karena sesungguhnya kami tidak bisa lupa, tetapi ajar kami menerima masa lalu kami. Ajar kami fokus kepada Tuhan yang begitu baik. Dan biarlah kami boleh menatap masa depan kami. Masa depan yang dipimpin oleh Tuhan, yang akan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga persembahan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Jemaat sekalian silakan duduk.
2: Kita bersyukur kepada Tuhan dan menyambut setiap kita datang di rumah Tuhan. Entah Bapak Ibu sekalian yang secara reguler beribadah di sini, ataupun teman-teman baru, kita menyambut dan kita terus mengundang untuk minggu-minggu berikutnya boleh bersama bergabung di tempat ini lagi. Nah, kita ingatkan pada hari Selasa kita ada pembinaan teologi. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan seri tentang kedaulatan Allah. Hari ini, kali ini kita akan membahas tentang Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia tahu semuanya apa yang terjadi, mengapa Dia izinkan itu terjadi? Mari kita akan bersama-sama belajar sedikit lebih dalam supaya kita lebih kembali mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan kita lebih dekat. Hari Rabu, saudara, kita ada kebaktian doa. Mari sekali lagi mendorong setiap kita, kita datang untuk berdoa. Entah Bapak Ibu ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, semakin kita bergumul, kita datang untuk berdoa. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Hari Kamis ada persekutuan wanita. Mari mengajak setiap para wanita untuk dapat bergabung. Ini adalah nantinya tentang seminar kesehatan ya. Wanita sehat, jiwa kuat, menopang iman yang hebat ya. Ini luar biasa temanya. Mari mengajak para wanita untuk dapat bergabung hari Kamis. Kemudian kita ingatkan minggu depan hari ayah. Mari mengunjak setiap ayah ya, calon-calon ayah ya, bisa bersama-sama datang. Kita akan memberikan apresiasi dan mendorong setiap ayah untuk di dalam hidupnya ya. Kita juga ingatkan kita ada majalah Evangelion. Jadi pada dasarnya ini majalah dua bulanan daripada Geo Kim Tong ya, tersedia dalam dua bentuk. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di dalam web juga bisa, sudah ada di situ PDF. Bagi yang hendak atau perlu membaca di dalam bentuk cetakan juga tersedia, silakan boleh ambil dengan free itu di lantai satu di meja informasi. Nah, di situ ada tersedia. Jadi ini bisa membekali akan hidup kita dengan arti akal yang membangun. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan akan doa secara khusus, silakan tinggal selesai kebaktian ini, nanti ada hamba Tuhan dan penatua yang akan mendampingi dan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian, mari kita akan bersama-sama mengakhiri akan kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian doksologi bagi Allah Tritunggal.

mata hatimu kepada Tuhan Allah, dan Dia mengutusmu kembali ke tempatmu, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Jangan takut untuk menjalaninya, karena Tuhan Allah menyertaimu dan memberkatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Dengan menunda-nunda, kita tidak akan pernah sampai ke tempat tujuan.
1: 懈怠懒散，绝不会有好的工作效率。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Orang yang suka menunda tidak pernah mempunyai masalah kecil, karena mereka selalu menunggu hingga masalah mereka berkembang menjadi besar.
1: Mo yin shi xiao er bu wei, dai xiao shi cheng le dui, bai zai ni mian qian de, jiu jue bu shi xiao shi la.

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hok Im Tong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hok Im Tong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hok Im Tong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

0: kota sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
1: Jitu tu hui puhui dia tau nah.
2: Orang Kristen bisa gak jatuh?
1: Hui.
2: Bisa.
1: Tansi puhui sen pu tak.
2: Tetapi tidak bisa sampai tergeletak.
1: Wei semua nah, inwei sang di chan fu ta.
2: Karena ada tangan Tuhan yang menopang dia.
1: Jadi, 最宝贵的, 再来一次, 是上帝的同在.
2: Oleh karena itu, sekali lagi, kita mengingat bahwa yang paling berharga dalam hidup kita adalah ada penyertaan Tuhan.
1: 如果上帝搀扶我们起来，我们就有重新得力.
2: Kalau Tuhan menopang dan menolong kita untuk bangkit kembali, kita akan dapat kekuatan untuk bangkit.
1: 现在我们看第二个这个准跟随者.
2: Kita lihat calon pengikut Kristus yang kedua.
1: 他是一位青年人.
2: Dia adalah seorang yang masih muda.
1: 他就很客气地对主说, 我们一起读.
2: Dan dia mengatakan kepada Tuhan Yesus sedemikian.
1: 一二三, 主啊, 容许我先回去。 埋葬我的父亲.
2: Ya, bersama-sama kita baca. Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
1: Nah, 主耶稣怎样回答他? 我们一起读.
2: Kita baca bersama jawaban Tuhan Yesus kepadanya.
1: 任凭死人埋葬他们的死人, 你来跟从我吧.
2: Ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati menguburkan orang-orang mati mereka.
1: 看起来主耶稣很冷酷吗? 为什么要埋葬自己的父亲都不可以?
2: Wah, sepertinya jawaban Tuhan Yesus ini kok dingin sekali ya. Bahkan untuk izin menguburkan ayahnya saja tidak diberikan.
1: 我们知道这个孝敬父母是十诫诫命的第五个诫命.
2: Kita tahu bahwa perintah untuk menghormati orang tua itu bahkan terkandung di dalam 10 perintah Allah.
1: 这个是神圣的一个义务.
2: Ini adalah suatu kewajiban yang begitu kudus.
1: 但是我们要知道在这个犹太人的社会中, 埋葬父亲就是敬老的意思.
2: Tetapi kita perlu tahu latar belakang dari budaya Yahudi ya, bahwa perkataan menguburkan ayahku itu berarti adalah memelihara ayahnya sampai dia meninggal.
1: 这个青年人要等到这个父亲百年归老.
2: Jadi orang muda ini mau menunggu sampai papahnya lanjut usia.
1: 我们不知道他父亲是精神虚弱还是很强壮.
2: Kita tidak tahu saat dia berkata itu apakah ayahnya itu memang sudah sangat lemah, sudah sangat tua atau masih kuat.
1: 如果他是一个强壮的人, 可能要等5年、10年、15年都说不定.
2: Kalau ayahnya itu masih kuat, berarti itu mungkin masih menunggu 5 tahun, 10 tahun atau bahkan lebih.
1: 你看这样的态度好不好?
2: Coba kita pikirkan, sikap dia seperti ini sebenarnya baik atau tidak?
1: 我们要注意在这里有一个字是关键. 关键的字, 是先.
2: Kita lihat di sini ada satu kata yang sangat penting, yaitu terlebih dahulu.
1: 让我容许我先.
2: Dia katakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan ayahku.
1: 重要的是就是敬老. 这个跟随主可能是事先, 可能是末先的事.
2: Jadi dia memandang bahwa memelihara ayahnya sampai mati itu lebih penting daripada mengikut Kristus.
1: 如果你是一位老师,
2: kalau Anda adalah seorang guru,
1: 有一个人要拜你为师,
2: dan kemudian ada seorang murid yang ingin menjadikan Anda sebagai gurunya.
1: 他说,尊敬的老师,我现在没有空, 等我有空的时候,我才来找你.
2: Kalau calon murid ini mengatakan kepada Anda, guru, saat ini saya masih sibuk, nanti ya, kalau saya sudah ada waktu, maka saya akan mencari guru dan belajar kepadamu.
1: 你要不要收他为徒弟呢?
2: Apakah Anda bersedia untuk menerima dia sebagai murid Anda?
1: 你看他这个没有心, 犹豫不决, 还有不冷不热的态度.
2: Kita pasti sebagai guru akan menilai dia ini tidak punya ketetapan hati dan suam-suam kuku.
1: 主耶稣就对他说, 任凭不属灵的人埋葬他们的死人.
2: Oleh karena itu Tuhan Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarlah orang-orang mati rohani menguburkan orang-orang mati mereka.
1: 主耶稣要告诉他, 要对准这个优先.
2: Tuhan Yesus mau mengatakan Anda harus punya prioritas yang tepat.
1: 所以我们看主耶稣招四个门徒的事件.
2: Kita lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus mencari 4 muridnya yang pertama.
1: 我们看到这个主耶稣到加利利海边看到彼得跟安德烈.
2: Ketika di Galilea Tuhan Yesus bertemu dengan Petrus dan Andreas.
1: 约翰跟雅各.
2: Juga Yakobus dan Yohanes.
1: 主耶稣说, 来跟从我.
2: Tuhan Yesus berkata, mari ikutlah aku.
1: 我要叫你得人如得一样.
2: Kamu akan kujadikan penjala manusia.
1: 他们的态度怎样呢?
2: Bagaimana tindakan mereka?
1: 他们就马上失去他们的王, 他们的船, 他们的事业, 他们的父亲, 他们的家庭.
2: Mereka segera meninggalkan jala mereka, perahu mereka, bahkan ayah mereka sendiri untuk mengikut Tuhan.
1: 立刻.
2: Segera.
1: 所以在这里我们要看到我们跟随主是一个有紧迫性的.
2: Jadi ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus itu ada kesegeraan.
1: 如果我们没有快快地跟随耶稣，可能恐怕以后就永远不能再顺服了.
2: Karena kalau kita menunda-nunda, jangan-jangan tidak ada lagi kesempatan untuk taat kepadanya.
1: 而且第二,
2: yang kedua,
1: 上帝要的是我们实际行动，离开.
2: Tuhan ingin melihat tindakan nyata dari kita, yaitu meninggalkan.
1: 当我们跟随主的时候，主耶稣跟我们之间不可以有其他的东西。
2: Ketika kita mau mengikut Tuhan Yesus, maka antara kita dengan Tuhan Yesus tidak boleh ada hal lain yang menghalangi.
1: 我们要向世界说, bye bye.
2: Kita harus menyatakan selamat tinggal kepada dunia.
1: 好像那个四个门徒, 他们马上离开他们的世界, 跟随耶稣。
2: Sama seperti tindakan empat murid lain, mereka dengan bersegera meninggalkan segalanya untuk mengikut Tuhan Yesus.
1: Nah, 现在我们要看, 主耶稣跟他们十二个门徒的时候, 他给跟随他的教导是什么?
2: Kita lihat bagaimana pengajaran Tuhan Yesus kepada 12 muridnya tentang mengikut dia.
1: 我们来一起读刚才的这个经文. 若有人要跟从我, 就舍己背起十字架, 来跟从我.
2: Kita membaca bersama. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku.
1: 你们有没有想过这个? 舍己是什么意思?
2: Pernahkah Anda memikirkan apa yang diartikan dengan menyangkal diri?
1: 舍己就是舍我自己的期望,
2: yaitu menanggalkan pengharapan pribadi kita.
1: 我过去的生活, 我未来的忧虑, 全部我们把它舍下来.
2: Kehidupan masa laluku, juga pengharapanku akan masa depan, semuanya aku tinggalkan.
1: 一个背负十字架的人, 他是走死亡的道路.
2: Seseorang yang memikul salibnya berarti berjalan ke kematiannya.
1: 当主耶稣呼召我们的时候, 主耶稣是呼召我们来死.
2: Ketika Tuhan Yesus memanggil kita, maka dia memanggil kita untuk mati.
1: 我们跟随耶稣的是艰难的路, 是昂贵的路, 是痛苦的路.
2: Yang harus kita jalani bersama dia adalah jalan yang penuh kesulitan, tetapi juga jalan yang terhormat.
1: 但是我们越走越有亮光, 越觉得甘甜.
2: Tetapi ketika kita menjalaninya, maka kita merasakan bahwa jalan kehidupan kita akan semakin terang dan juga semakin manis dijalani.
1: 所以我们看到一个背负十字架的，他没有自己的意志。
2: Oleh karena itu kita lihat bahwa orang yang dengan tekun memikul salibnya, dia tidak punya pengharapan terhadap dirinya.
1: 他把他的意志完全臣服于更高的权威。
2: Karena dia menundukkan seluruh kehendaknya kepada otoritas yang lebih tinggi.
1: 所以我们看到, 如果一个人要跟随主, 他要跟世界断绝来往。
2: Oleh karena itu seorang yang mau mengikut Tuhan Yesus, dia harus memutus segala hubungannya dengan dunia.
1: 不是做一个古怪的人,
2: bukan berarti menjadi orang yang aneh.
1: 但是他的心不在世界, 乃是只有为主。
2: Tetapi ini menyatakan bahwa hatinya tidak lagi diletakkan terhadap dunia, tetapi bagi Tuhan.
1: 我们来读, 马太福音第16章第25节。
2: Kita baca dari Matius 16 ayat 25.
1: 凡有救自己生命的, 必赏掉自己。 防为我们上吊生命的, 必得找生命.
2: Mari kita membaca bersama. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya.
1: 我们看另外一个图片.
2: Kita lihat gambar ini.
1: 你们认识他是谁呢?
2: Anda tahu tokoh ini?
1: 他名叫 Dietrich Bonhoeffer.
2: Ya, namanya Dietrich Bonhoeffer.
1: 如果我们读这个神学, 我们都知道他是一个很非常优秀的一个系统神学家。
2: Kalau kita belajar teologi, maka kita akan tahu bahwa beliau adalah salah satu tokoh dari sistematik teologi.
1: 在第二个世界大战的时候, 他24岁就已经拿到他的博士学位。
2: Pada masa Perang Dunia Kedua, di usia 24 tahun, dia sudah mendapatkan gelar doktor.
1: 他就在这个柏林大学成为很杰出的一个系统神学博士。
2: Di kota Berlin, dia menjadi profesor teologi sistematika yang terkemuka.
1: 然后他的那个辅导的他就叫他去美国新世界开开眼界。
2: Kemudian salah satu mentor beliau itu meminta dia untuk pergi ke Amerika untuk memperluas wawasannya.
1: Jadi dia pergi ke New York Union Theological Seminary.
2: Jadi akhirnya dia pergi ke New York Union Theological Seminary. Dan dia tinggal di sana selama satu tahun. Selama satu tahun tinggal di sana, beliau sangat sering mengikuti kebaktian yang dilaksanakan oleh gereja baptis kulit hitam. Dan kemudian dia menyaksikan bagaimana ketabahan iman jemaat orang-orang kulit hitam itu di tengah masyarakat yang tidak adil. Dan hal itu menggerakkan hatinya secara mendalam. Dan setelah dia banyak merenungkan tentang hal itu, ketika kembali ke Jerman, dia merasa bahwa dunia akademis itu terkadang hanya berfokus pada teori-teori doktrin saja. Tetapi sangat kurang dalam tindakan nyata mengikut Yesus.
1: The Cost of Discipleship, 门徒的代价.
2: Oleh karena itu akhirnya beliau menuliskan sebuah buku yang berjudul Harga Mengikut Kristus. Dan juga mendirikan seminari bawah tanah. Dia juga bergabung dengan Dinas Intelijen Militer Jerman. Dia juga secara aktif berperan di dalam perencanaan membunuh Hitler. Karena dia berpandangan bahwa Hitler itu hendak membuat gereja itu semuanya berpandangan seperti Nazi. Ini adalah sebuah pemikiran yang gila bagi dia. Itu seperti seseorang mengendarai truk besar itu untuk menabrak orang banyak. Oleh karena itu dia berpendapat bahwa pemikiran gila ini harus segera dihentikan. Kalau seseorang hanya berdiam diri, itu pun juga berarti ikut bersalah. Sayangnya ketika dia mau melakukan pembunuhan kepada Hitler dengan bom, tas yang berisi bom itu ternyata bergeser ke belakang kaki meja yang terbuat dari kayu yang sangat tebal. Sehingga akhirnya Hitler tidak terbunuh dengan bom itu, hanya luka ringan. Oleh karena itu orang-orang yang terlibat akhirnya harus menghadapi hukuman mati. Karena itu di tanggal 9 April 1945
1: 这个 Bonhoeffer 被处于绞刑.
2: Bonhoeffer dihukum gantung.
1: 终年 39 岁.
2: Saat itu usianya baru 39 tahun.
1: 然后一个月后, 在5月8日的时候,
2: sebulan kemudian pada tanggal 8 Mei,
1: 德国向联军正式宣布无条件的投降.
2: Jerman menyerah tanpa syarat kepada sekutu.
1: 只有差一个月.
2: Hanya beda satu bulan saja.
1: 虽然 Bonhoeffer 现在已经死亡,
2: sekalipun Bonhoeffer meninggal, dia memberikan pengaruh kepada gereja-gereja di seluruh dunia. Dia meninggalkan jejak teladan dan warisan berharga bagaimana seharusnya mengikut Tuhan. Dan juga meninggalkan pengajaran teologi yang sangat berharga. Jadi kalau kita mengikut Tuhan Yesus harus ada tindakan yang nyata. Banyak orang itu yang hanya tergerak tapi tidak bertindak. Bagaimana dengan kita? Mari kita sama-sama berdoa. Mari kita di hadapan Tuhan, kita menyelidiki hati kita. Apakah kita sungguh-sungguh pengikut Kristus? Dan kita di dalam hati berdoa bagi diri kita sendiri.

0: 主说背起十字架来跟从我。
1: Tuhan berkata, pikul salib dan ikut aku.
0: 我们愿意吗？
1: Apakah kita bersedia?

0: 仍然站立，领受祝福。
1: Kita akan menerima berkat.
2: Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah, dari alam atas, kasih karunia dan belas kasihan dari Allah Bapa, anugerah dan kebenaran Yesus Kristus, penghiburan sukacita dan sejahtera dari Roh Kudus menjadi milik saudara-saudara yang percaya dari hari ini sampai selama-lamanya. Qing ling shou chong song tou lai de zhu fu, yan a ba shang di de ci ai lian min, zu ye shi ji du de en dian zhen li, shen ling de an wei, xi le ping an, yong yong yan yan, yi xiang xin de di xiong jie mei men tong zai, chong jing shi zi dao yong yong yan yan. Amen.

0: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga.
1: Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
2: Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
3: Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.

0: Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah berpikir bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk tetap sibuk. Ini adalah perangkap. Yang penting bukanlah apa kesibukan Anda, melainkan apakah Anda mengalami kemajuan.
1: 人们常犯的错误就是以为忙碌是生活的目标，其实这是个误区。一个人忙些什么不重要，重要的是他办事的效率。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: musuh terbesar Anda adalah diri Anda sendiri. Kemenangan pertama dan terbaik adalah menaklukkan diri sendiri.
1: 最大的敌人就是自己，超越自己就取得了。

0: Anda sedang mendengarkan Suara Indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Sesaat lagi Anda akan mendengarkan siaran ulang ibadah GII Hokimtong minggu lalu. Apabila Anda ingin mendengarkan ibadah GII Hokimtong minggu ini, silakan mengikuti ibadah live streaming melalui YouTube GII Hokimtong. Selamat beribadah, Tuhan memberkati.

Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom, selamat pagi bagi kita yang hadir di tempat ini untuk beribadah bersama-sama. Selamat pagi juga bagi rekan-rekan kita yang ada di online. Kiranya dimanapun kita berada, Tuhan juga selalu senantiasa beserta dengan setiap diri kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bangkit berdiri bersama-sama.

0: boleh kita bagikan di tempat ini sebagai keluarga Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan. Dialah Allah yang menciptakan langit bumi dan seluruh isinya. Dialah Allah yang memelihara seluruh ciptaannya dari sekarang sampai selama-lamanya. Kiranya turun atas kita sekalian sukacita dan damai sejahtera, baik di dalam ibadah hari ini maupun di seluruh kehidupan kita. Amin. Nats panggilan beribadah pagi hari ini diambil dari Mazmur pasalnya yang ke-40 ayatnya yang ke-6. Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku, perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, mari kita puji Tuhan yang mulia, kita agungkan Dia. Haleluya.

bersyukur pada pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami berterima kasih karena kami punya Allah yang begitu besar. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan, topangan, perlindungan, penyertaan, dan berkat yang Tuhan senantiasa hadirkan di dalam setiap langkah hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini, semua adalah karena kebaikan daripada Tuhan semata. Dan kami bersyukur sekali lagi, waktu kami diberikan untuk beribadah bersama-sama. Baik kami yang ada di tempat ini, maupun rekan-rekan kami yang mungkin ada di rumah mereka masing-masing, mereka yang masih belum bisa hadir ibadah secara onsite, mereka yang mungkin terbaring sakit, mereka yang memiliki pergumulan di dalam segala keterbatasan, kesulitan. Tapi biarlah hari ini kami hadir Tuhan, kami datang kepada Tuhan karena kami yakin dan percaya bahwa sumber kekuatan dan sumber kehidupan kami adalah di dalam Tuhan. Kalau kami melihat setiap hari, setiap waktu, dari masa-masa lalu kami bahkan sampai hari ini, kami hanya bisa bersyukur karena Tuhan begitu baik dalam hidup kami. Karena itu kami rindu Tuhan, hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh kembali bertumbuh di dalam iman kami. Firman-Mu boleh berbicara bagi setiap diri kami, menjadi kekuatan, menjadi penopang. Biarlah Roh Kudus yang menuntun setiap langkah kami, hidup kami, sehingga kami terus senantiasa semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan akan nama-Mu. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini, dari awal sampai pada akhirnya, biarlah Tuhan yang bertahta dan berdaulat atas segalanya urapi setiap diri kami Tuhan, dan biarlah kami mengembalikan segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, inilah kami membawa hidup kami, pergumulan kami, seluruh keberadaan kami. Kami yakin Tuhan akan melawat, Tuhan akan menopang, Tuhan akan menguatkan kami. Dan Tuhan ada beserta dengan kami selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami satu-satunya, kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya.

0: bacaan Alkitab yang dari Mika pasal 7 ayat 18 dan 19. Siapakah Allah seperti engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri?
1: Yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setia.
0: Biarkanlah ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir-tubir laut.
2: Meskipun dosa kita besar, tapi rahmat Tuhan terlebih lagi. Saya mengundang wanita untuk menyanyikan.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat menyatakan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin.
1: Jemaat sekalian, silakan duduk.
2: Sambil mempersiapkan diri kita untuk dengar firman, biarlah kita akan satu

Shalom jemaat, shalom jemaat kasih di dalam Tuhan. Sungguh bersuka cita pada hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian kita boleh beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita untuk dapat mempersiapkan hati kita. Sekali lagi kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus di dalam kita merenungkan akan firman-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Karena anugerah-Mu begitu besar, Engkau telah curahkan bagi setiap kami. Hingga pada pagi hari ini pun kami dapat datang ke hadapan Tuhan. Boleh beribadah, memuji dan meninggikan Tuhan. Saatnya ya Tuhan kami memberikan telinga, pikiran, hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah ya Tuhan anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu ini dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhir dalam pemeliharaan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, saudara, saya ingin kita memperhatikan satu gambar ini. Ya. Ini satu pria dengan batu besar di pundaknya berjalan di depan jalan berkabut. Ya. Kakinya terikat rantai besi. Melangkah dengan beban berat di pundak jelas tidak mudah. Apalagi ditambah jalan di depan berkabut dan tak kelihatan. Tapi yang membuat hampir semua tidak mungkin adalah kakinya terikat. Terikat erat oleh lantai besi. Nah saudaraku, ini adalah satu ilustrasi tentang manusia dengan beban berbagai waktu. Dia harus pikul beban hari ini. Berat seperti batu besar di pundak. Dia harus menghadapi beban hari esok. Jalan berkabut, ketidakpastian hari depan. Tapi beban yang paling menyesakkan adalah beban hari kemarin, beban masa lalu. Ini seperti dua rantai yang mengikat kaki. Beban hari ini kita sebut apa, saudaraku? Kita sebut takut. Beban hari esok kita sebut apa? Khawatir. Kebeban kemarin kita sebut apa? Banyak, saudaraku. Banyak bentuknya dan namanya. Ada penyesalan, rasa bersalah, trauma, kepahitan, luka masa lalu, dan sebagainya. Itulah sebabnya kita mengapa beban masa lalu begitu menyesakkan.

0: langka. Nah, saudaraku, saya studi di Amerika, saya sempat berkenalan dengan seorang bapak di gereja. Nah, setelah ngomong-ngomong, saya baru tahu ia adalah seorang veteran perang, perang Vietnam. Ya, jadi saya jadi tertarik lalu tanya dia, bagaimana pengalaman waktu kamu di Vietnam? Pernah enggak kamu kembali lagi ke Vietnam, ke sana? Tahu apa jawabnya? I don't want to talk about that. Oh, baru saya tersentak. Saya baru menyadari, saya menyentuh hal yang paling sensitif di dalam hidupnya. Luka masa lalu yang belum sembuh. Perang Vietnam, saudaraku, sudah selesai 1975. Jadi berpuluh-puluh tahun dia mengalami PTSD, ya, Post Traumatic Stress Disorder. Saudaraku, beban masa lalu itu harus disembuhkan. Jikalau tidak, dia akan melumpuhkan hidup kita. Kita membaca dalam Alkitab, katakanlah seperti Daud. Daud berzina. Betul, dia bertobat, diampuni. Selesai? Tidak. Amnon, putra sulungnya, memperkosa Tamar, adiknya sendiri. Apa yang dilakukan Daud? Diam saja. Mengapa? Mengapa dia tidak menegur? Mengapa dia tidak menghukum Amnon? Dia tidak juga pernah memberikan penghiburan kepada Tamar sama sekali. Karena Daud belum selesai dengan masa lalunya. Dia masih dibebani rasa malu, rasa bersalah, rasa tak layak akan semua yang telah terjadi. Bagaimana bisa seorang penjina menegur seorang pemerkosa? Ketika Absalom membunuh abangnya, ia juga diam saja. Ia tetap dihantui oleh masa lalunya. Karena tangannya tidak lebih besi daripada Absalom. Uria mati di tangan dari Daud. Di Daud sebelum selesai dengan masa lalunya. Ya, beban luka masa lalu, saudaraku, harus disembuhkan. Karena kalau jika tidak, bukan saja kemudian engkau dan saya mungkin bisa melukai diri sendiri, tapi bisa-bisa juga kemudian melukai orang lain, ya. Yang pernah dibuli bisa jadi pembuli. Waktu maba diperoncok, ya, kalau sudah senior memperoncok, lebih ganas lagi dia memperoncok. Maka bahasa Inggris mengatakan hurt people, ya. Orang yang terluka akan melukai orang lain. Victims become perpetrators. Korban menjadi pelaku. Ada contoh enggak? Ada. Siapa namanya? Absalom. Ia terluka ketika adiknya Tamar diperkosa oleh abangnya Amnon. Papanya diam saja. Ia juga tidak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Dia diam, dia simpan dalam hatinya. Kemudian itu menjadi dendam dan saatnya dia bunuh abangnya itu. Dari korban menjadi pelaku. Mereka yang pernah mengalami KDRT pada waktu masa kecilnya, jika tidak selesai, dia bisa-bisa jadi pelaku KDRT kepada keluarganya hari ini. Ya, saudaraku, beban masa lalu itu berbahaya. Menghantui bertahun-tahun, melumpuhkan langkah hidup kita hari ini. Bahkan kemudian bisa membuat kita cenderung untuk melukai orang lain. Apakah bisa ditanggalkan? Luka lalu apakah bisa disembuhkan? Bisa. Ada contohnya? Ada. Paulus, Petrus, Musa, Rahab. Bukankah ini orang-orang punya masa lalu begitu kelam, bukan? Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Paulus menganiaya jemaat Tuhan. Berapa orang mati dan dipenjarakan gara-gara Paulus. Musa seorang pembunuh, Rahab seorang pelacur, penyangkal, penganiaya, pembunuh, pelacur. Siapakah yang lebih kelam dan gelap daripada masa lalu mereka? Tapi luka itu disembuhkan dan mereka dipakai luar biasa. Paulus dan Petrus menjadi 2 rasul utama. Musa seorang nabi besar, Rahab bahkan kemudian menjadi nenek moyang dari Yesus Kristus Tuhan kita. Saudaraku, hari ini saya tidak tahu apa masa lalu daripada saudara sekalian. Saya tidak tahu beban masa apa yang kemudian mengikat engkau. Tapi engkau tahu dan Tuhan tahu. Dan hari ini bila lewat firman-Nya, Dia hendak berbicara kepada saudara. Dia hendak memutuskan rantai yang mengikat kakimu agar engkau bisa melangkah ke depan. Agar engkau bisa dipakai luar biasa oleh Tuhan. Bagaimana caranya saudaraku? Kita akan memperhatikan 3 poin yang diajarkan oleh firman Tuhan. Pertama, jangan kita pegang masa lalu, serahkan kepada Tuhan. Kedua, jangan tatap luka yang pernah terjadi, ingat karya Tuhan. Dan ketiga, jangan takut hari ini, percayalah kepada kasih setia Tuhan. Saya akan membacakan satu persatu, ya, di dalam Mazmur nomor 77. Mulai dari ayat yang pertama, demikian dikatakan, untuk pemimpin duan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Jadi Mazmur ini ditulis oleh Asaf. Asaf bukan orang fasik, dia orang saleh. Jadi orang saleh pun bisa bergumul, ya. Jadi saudaraku, jika hari ini engkau bergumul, engkau tidak sendirian. Nah, orang percaya sepanjang zaman pun mereka telah mengalaminya juga. Hanya apa yang dilakukan oleh Asaf? Asaf berkata, aku mau berseru-seru dengan nyaring kepada Allah. Dengan nyaring kepada Allah supaya Ia mendengarkan aku. Asaf di dalam pergumulannya dia berdoa. Saat kita bergumul, tidak melarikan diri dari Tuhan, tapi justru sebaliknya harus berseru dan berdoa kepada-Nya. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan, pada hari kesusahanku aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku telulur, tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Ya. Apabila aku mengingat Allah, maka aku mengerang. Apabila aku merenung, maka lemah-lesulah semangatku. Jadi Asaf sedang apa? Susah hati. Berdoa pun jadi susah. Nah, saudara berdoa, masalah tidak lantas selesai begitu saja. Bahkan saat dia berdoa, dikatakan berdoa dengan sungguh-sungguh, dikatakan malam-malam tanganku masih telulur dan tidak menjadi lesu. Artinya dia sampai malam-malam masih berdoa. Begitu tekun, ada hasilnya? Tidak. Jiwaku enggan dihiburkan. Dan makan, dikatakan semakin dia berdoa, makin lemah lesulah semangatku. Nah saudaraku, ini pengakuan yang jujur, ya, sesuai dengan realita. Kita pun kadang bisa melaksakan demikian, ya. Jadi jangan pikir, waduh, kalau berdoa semuanya pasti semangat, semuanya kuat. Enggak. Ini adalah satu realita bahwa seorang Asaf, seorang pemazmur juga menceritakan pengalamannya yang jujur. Doa bisa terasa begitu biasa, begitu hambar, tidak membangkitkan semangat. Tapi tetap harus berdoa, ya. Engkau membuat mataku tetap terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Artinya apa? Asaf tidak bisa tidur, ya. Jadi pergumulan membuat hatinya galau, ya. Tidak bisa memejamkan mata. Pikiran terus berputar. Begitu dia tutup mata, kayak ada film diputar terus gitu, ya. Aku gelisah. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi pengalaman setiap kita, saudaraku. Mengapa gelisah? Nah, mari kita lihat dan lanjutkan, ya. Ya. Oke, bantu saya aja. Ya. Aku memikir-mikir hari-hari perjaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu aku ingat. Oh, rupanya Asaf sedang bergumul dengan masa lalunya, ya. Dia ingat zaman-zaman dulu. Jadi setiap kali ingat jadi gelisah. Mengapa? Apanya yang salah? Nah, saudara, mari kita akan melihat sedikit tentang natur, tentang beban masa lalu, ya. Mengapa kok pikir masa lalu kok jadi beban begitu, ya? Ya, lanjut, ya. Jadi saudaraku, masa lalu ini secara ontologis itu tidak ada. Apa yang terjadi sudah terjadi. Tidak bisa diubah. Nah, tanya mengapa? Karena sudah tidak ada lagi, ya. Jadi sono sudah enggak ada lagi sama sekali. Jadi kalau cerita tentang mesin waktu, lalu manusia kembali ke masa lalu, mengubah sejarah, itu hanya di film saja, fiksi saja. Secara teknologi tidak mungkin, secara filosofis tidak mungkin, secara teologi juga tidak mungkin. Jadi jangan bayangkan, oh mari kembali ke 2000 tahun yang lalu, lalu saya bisa melihat Tuhan Yesus tergantung di salib. Tidak bisa, saudaraku. Ya memang sudah menderita, mati dan bangkit, itu benar. Sudah terjadi, tapi secara ontologis sudah tidak ada lagi. Apa yang tidak lagi tidak bisa diubah. Bahkan Tuhan pun yang kekal, yang melampaui ruang dan waktu dan yang maha kuasa, pun tidak bisa mengubah masa lalu kita. Jadi jangan kau dan saya bayangkan, wah Tuhan bisa membuat tiba-tiba Tuhan Yesus tidak pernah dilahirkan, tidak pernah disalibkan, Tuhan bisa membuat Adam tidak pernah jatuh ke dalam dosa, maka kemudian kita semua hidup dunia tanpa dosa hari ini. Tidak, tidak bisa, saudaraku. Kalau ditanya mengapa, karena sudah terjadi. Apa yang sudah terjadi secara ontologis sudah tidak ada lagi. Tidak bisa diubah. Lalu kemudian tanya, kalau sudah tidak ada, mengapa kemudian menghantui kita? Karena sekarang masa lalu hadir dalam memori kita, ingatan kita. Masa lalu tidak hadir di sana, tidak, saudaraku. Masa lalu hadir di sini. Maka apa yang terjadi hanya bisa diingat, dicatat, difoto, direkam. Itu saja. Itu pun tidak bisa semuanya. Banyak hal yang terjadi kita sudah lupa. Masa-masa kecil hampir-hampir tidak bisa diingat semuanya. Kalau tanya saya, waktu kecil apa yang paling saya bisa ingat? Paling kecil yang saya bisa ingat adalah waktu saya umur 4 tahun. Saya enggak tahu berapa tahun Bapak Ibu sekalian. Saya ingat bagaimana papa saya menggandeng tangan saya. Kami melewati jembatan kayu di tepi sungai, ya, lalu berjalan ke belakang pasar, ya, melewati jalan dari sabut kelapa, ya. Nah, berjalan di atas jalan dengan sabut kelapa itu sulit bagi anak kecil, saudara, karena tidak rata dan licin, apalagi pada waktu habis hujan. Maka tangan papa menggandeng erat tangan saya. Itu masa 4 tahun, saudara. Saya ingat. Ya, selebihnya saya lupa. Tapi itu kejadian itu sudah hampir lebih dari 50 tahun. Tapi masih hadir dalam pikiran saya. Jadi masa lalu hanya bisa diingat, saudara. Lalu engkau tanya, mengapa bisa menjadi beban? Nah, itu menjadi persoalan, saudaraku. Karena itu menyangkut tentang diri kita. Siapa diri kita? Identitas kita. Bahwa saya Philip Jung dulunya lahir di kampung, disekolahkan di kota, percaya Yesus pada waktu remaja. Tapi saya juga ingat peristiwa-peristiwa yang menyakitkan. Saya ingat pada waktu saya jadi maba, ya, mahasiswa baru, ya, kepala masih botak waktu itu, ya, naik sepeda motor, ya, salah jalan, ditangkap polisi. Nah, setelah ditanya sana sini, dan akhirnya saya bilang sama pak polisinya, ya sudahlah pak, ditilang saja. Pak polisinya marah, tersinggung dia. Saya ditampar, ditarik telinga saya, dimasukkan ke dalam bui. Mungkin saya nggak tahu, 1 atau 2 jam kemudian baru dikeluarkan. Lalu komandannya tanya, mengapa? Saya dibilang melawan petugas. Nah, saudara, itu peristiwa traumatik yang saya alami, begitu membekas di dalam hidup saya. Ada pengaruhnya, pengaruh besar, karena membuat kepercayaan diri saya rontok. Saya ingat waktu saya remaja, saya orangnya pede sekali, saya bisa kemana-mana dan sebagainya. Tapi setelah itu menjadi timid dan takut. Bisakah kemudian sebenarnya Tuhan menghapuskan memori traumatik itu? Menghapuskan supaya saya tidak ingat lagi peristiwa yang merecehkan saya waktu itu? Bisakah sebenarnya Tuhan menghapuskan memori teman saya itu yang waktu perang Vietnam, sehingga dia tidak harus trauma berkepanjangan sepanjang hidupnya? Bisa nah kalau kita tanya? Bisa tentu. Karena dia Allah yang maha kuasa. Dia bisa membuat kita kemudian tidak ingat apapun di dalam hidup kita. memori dihapus begitu saja, sehingga engkau dan saya tidak dibebani beban masa lalu. Lalu engkau tanya, kau mengapa dia bisa, dia tidak melakukan semua itu? Karena masa lalumu itu adalah dirimu, identitasmu, yang kau dan saya tidak boleh ditipu, tidak boleh dimanipulasi, tidak boleh diubah, hanya bisa disembuhkan, tidak bisa dilupakan. Nah, saudara mungkin pernah lihat film, ya lanjut, tentang Jackie Chan, ya Who Am I, ya mungkin diantara kita yang pernah. Ini film action komedi, tentunya lucu-lucu ya. Jackie Chan memerankan peran seorang agen rahasia, jatuh dari helikopter, kepalanya kebentur, amnesia, dia lupa siapa dirinya. Dia terus mencari dirinya, Who Am I, sampai-sampai namanya dipanggil Who Am I. Ini tentu cerita fiksi, saudaraku. Tapi dalam dunia ini, saudara, ada cerita sebenarnya. Orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya. Saya membaca satu dokumenter ya, tentang satu di era tahun 1970-an sampai 1990-an. Ada ribuan anak Indonesia diadopsi ke luar negeri. Nah, ini kisah nyata, saudaraku. Setelah mereka dewasa, mereka mencari tahu siapakah papa mama mereka yang sebenarnya. Banyak yang tidak pernah bisa tahu, saudaraku, siapakah orang tua mereka yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena dokumen mereka dipalsukan. Semua itu akal-akalan waktu itu. Jadi tempat lahir mereka dipalsukan. Nama orang tua mereka dipalsukan. Saksi-saksi dipalsukan. Jadi sekalipun mereka sudah menggunakan berbagai cara, dibantu NGO, dibantu oleh jurnalis bolak-balik ke Indonesia, tes DNA sana-sini, hasilnya banyak yang nihil. Kalau kita tanya mereka, mengapa kau susah-susah cari sih? Apakah mereka mau kembali ke Indonesia? Tidak. Mereka sudah hidup, settle di luar negeri. Budaya sudah budaya luar negeri, sudah hidup di Belanda, sudah hidup di Jerman. Mengapa perlu balik ke Indonesia? Tidak, ekonomi mereka tidak masalah sama sekali. Jadi untuk apa? Mereka hanya ingin tahu, Who am I? Siapakah aku sesungguhnya? Karena mengapa? Karena identitas adalah kebenaran. Sebelum itu terungkap, manusia akan terus mencari siapakah diri mereka. Mereka tidak akan settle sampai mereka tahu siapakah aku. Siapakah dirimu, saudaraku, terkait dengan masa lalu. Maka seberapapun kelam masa lalu kita, itu adalah identitas kita, kebenaran kita. Maka Tuhan tidak menghilangkan memori saya, bahwa saya pernah ditampar polisi, pernah diperlakukan tidak adil, pernah didiskriminasi. Karena itu kebenaran di dalam hidup saya, identitas saya. Tuhan tidak menghilangkan identitas memori tentang siapapun, seberapapun itu menyakitkan. Karena dia Allah yang adalah sumber kebenaran itu. Itulah sebabnya mengapa Alkitab begitu jujur mencatat Rahab tetap disebut sebagai pelacur, tetap dituliskan. Musa tetap dituliskan seorang pembunuh. Batseba tetap ditulis istri Uriah, tidak pernah ditutupi sekalipun dia telah menjadi istri Daud. Maka saudaraku, menyembuhkan luka masa lalu bukan melupakan. Next ya. Jadi apa yang harus dilakukan, saudaraku? Yaitu menyerahkan kepada Tuhan. Ya. Apa yang harus diserahkan? Pertama adalah segala dosa kita harus untuk diserahkan. Oke, ini ada yang kelewatan ya. Ya. Segala dosa, kejahatan diserahkan untuk apa? Untuk diampuni. Apakah dosa kesalahan yang kita perbuat? Apakah seperti Musa telah membunuh, Petrus menyangkal, Paulus menganiaya jemaat, Daud berzina, ketika bertobat minta ampun, semua diampuni. Jangan disimpan. Kegagalan disimpan, dia akan menjadi penyesalan. Dosa disimpan akan menjadi rasa bersalah. Serahkan segala kejahatan, ketidakadilan yang pernah kita terima. Diserahkan untuk apa? Diserahkan supaya Tuhan untuk menghakimi. Engkau pernah dilukai, pernah dijahati, pernah fitnah, pernah dikhianati, ampuni. Serahkan kepada Tuhan yang memberikan keadilan. Luka jangan disimpan, karena bisa menjadi kepahitan dalam hidup kita. Itu yang pertama, saudaraku. Yang kedua, saudaraku, ya, luka masa lalu jangan ditatapi, tapi ingat karya Tuhan di dalam hidup kita. Nah, saya akan lanjutkan di dalam ayat yang kelima sampai ketujuh. Engkau membuat mataku terbuka, aku gelisah sehingga tidak dapat berkata-kata. Gelisah mengapa? Aku memikir-mikir hari zaman purbakala, tahun-tahun zaman dahulu ingat. Aku sebut-sebut waktu malam hatiku, aku merenung, rohku mencari-cari. Nah, perhatikan apa masalah daripada Asaf ini. Karena fokusnya pada diri sendiri. Aku berpikir, aku ingat, aku merenung, aku mencari. Semuanya apa? Aku. Ketika kita fokus pada apa yang kita alami, semakin kita pikir, semakin kita merenung, luka itu semakin dalam. Kita katakan aku serahkan kepada Tuhan, tapi engkau terus pikir itu belum menyerahkan kepada Tuhan. Aku serahkan kepada Tuhan. Aku tidak bisa lagi fokus pada diri sendiri. Aku harus fokus kepada Allah. Serahkan kepada karya Tuhan. Nah, itu yang dilakukan Asaf selanjutnya di dalam ayat 12 dan 13. Aku hendak mengingat-ingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu, merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Jadi daripada mengingat apa yang terjadi pada diriku, bagaimana aku gagal, bagaimana aku menjadi orang tua yang tak becus, aku disakiti, aku dikhianati, aku menerima ketidakadilan. Sekarang engkau dan saya harus seperti Asaf. Aku hendak mengingat karya Tuhan yang ajaib dalam hidupku di masa lalu. Nah, saudara, mengapa kalau kita fokus kepada karya Allah, kok bisa menyembuhkan? Nah, ini yang menjadi satu hal yang luar biasa tentang karya Tuhan itu. Kita dengan demikian, engkau dan saya tahu waktu kita menderita, engkau tidak ditinggalkan sendirian. Ketika kita mengingat karya Allah, kita akan melihat akan providensia Allah yang tersembunyi dalam hidup kita. Kita ambil contoh seperti Yusuf. Yusuf dijual oleh siapa? Abang-abangnya. Itu masa lalu pahitnya, minta ampun, saudaraku. Karena diantara kita pun mungkin tidak ada yang pernah mengalami dijual sendiri oleh saudara-saudara sendiri. Luka yang amat dalam, karena dia dikhianati orang yang paling dekat dengan dia. Jikalau Yusuf terus ingat bagaimana dia disakiti, dijahati, dia tidak pernah akan sembuh. Tetapi ketika dia merenungkan karya Tuhan di dalam hidupnya, bagaimana Tuhan memeliharanya, bagaimana kemudian Tuhan bahkan menjadikan dia sebagai seorang perdana menteri, maka dia sadar dari sejak awal tangan Tuhan tidak pernah meninggalkannya sendirian. Ketika dia dikhianati oleh abangnya, Tuhan bersama dengan dia di sana. Ketika dia difitnah, dijebloskan ke dalam penjara, Tuhan bersama dengan dia. Maka pada ujungnya Yusuf dapat berkata kepada abang-abangnya, memang kamu merekah-rekahkan yang jahat kepadaku, tapi Tuhan merekah-rekahkan yang baik kepadaku. Ini adalah sesuatu refleksi daripada Yusuf, bahwa memang ada orang yang menjahati dia, dia tidak menyangkal. Tadi balik itu juga dia melihat dia tidak sendirian waktu itu. dalam film Forrest Gump. Nah, ini juga salah satu film klasik yang luar biasa, saudara. Ya, ada cerita tentang Lieutenant Dan ini, dia kehilangan kedua kakinya kena bom. Murahnya dikarenakan dia begitu marah. Dia marah kepada Forrest karena menyelamatkan dia. Ya, sehingga kemudian dia tidak mati, tidak mati sebagai pahlawan. Sekarang harus hidup sebagai seorang veteran tapi cacat. Waduh, marah sekali dan marah kepada Tuhan. Mengapa Tuhan kemudian membiarkan dia begitu? Kapan dia bisa berdamai dengan Tuhan? Ya, diceritakan bagaimana waktu itu dia bersama Forrest Gump, ya, pakai kapal, ya. Dan kemudian badai datang. Dan justru setelah badai datang, Tuhan memberikan panen udang yang berlimpah, ya. Nah, itu cerita fiksi, saudaraku, tapi itu gambaran yang benar. Ketika kita melihat karya Tuhan di dalam hidup kita, baru kemudian kita bisa berdamai dengan masa lalu kita. Jadi jangan fokus kepada apa yang terjadi pada luka kita. Lihat tangan Tuhan yang bersama kita waktu itu. Terakhir, saudaraku, ya, bagaimana kita hari bisa mengatasi masa lalu kita? Jangan takut pada hari ini. Percayalah kasih setia Tuhan. Mengapa masa lalu menjadi beban, saudaraku? Karena dia seperti rantai, membuat kita tidak bisa melangkah ke depan. Orang pernah gagal, aku takut gagal lagi. Aku pernah dikhianati, wah, nanti aku pasti disakiti lagi. Aku pernah ditolak, nanti aku ditolak lagi. Nah, dalam kondisi ini yang paling berbahaya apa? Yang paling berbahaya ada terjadi pada Asaf. Meragukan kesetiaan Tuhan. Untuk selamakah Tuhan menolak dan tidak kembali bermurah hati? Sudah lenyapkah seterusnya kasih setia Tuhan dan tidak berakhir janji itu berlaku turun-temurun? Sudah lupakah Tuhan menaruh kasih atau ditutupnya rahmat-Nya karena murka-Nya? Maka kataku, inilah yang menikam hatiku, bahwa tangan yang maha tinggi berubah. Jadi pikir Tuhan sudah melupakannya dan sudah berubah. Demikian kita hari ini, kita bisa kemudian meragukan kesetiaan, kemurahan, kebaikan Tuhan. Yang maha tinggi berubah. Mungkinkah? Tidak mungkin, saudaraku. Dia berubah kasihnya. Itulah sebabnya kalau kita membaca di dalam bagian daripada ratapan, dikatakan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Saudaraku, siapa dirimu hari ini? Tidak ditentukan masa lalumu, tapi oleh kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dulu gagal, apakah hari ini harus gagal? Tidak, saudaraku, karena ada kasih setia Tuhan selalu baru bagimu setiap hari. Dulu menyangkal Tuhan, apakah selanjutnya akan menyangkal Tuhan? Tidak. Nah, kasih Tuhan menopang hidupmu. Dulu aku gagal, jadi orang tua gagal, jadi suami gagal, jadi istri gagal. Lantas apakah aku tidak punya otoritas untuk menegur anakku? Tidak, saudaraku. Daud tetap punya otoritas untuk menegur Amnon yang salah. Karena otoritas tidak datang dari hidup kita yang sempurna di masa lalu. Tidak, saudaraku. Tidak ada di antara kita yang sempurna di masa lalu. Kalau kita berdasarkan otoritas masa lalu, tidak ada di antara kita pun yang bisa jadi orang tua. Tidak bisa. Karena kalau demikian, Paulus yang adalah seorang melajang, tidak pernah menikah, tidak bisa dia menuliskan surat untuk menasehati keluarga, menasehati suami istri. Tidak. Kalau itu berdasarkan masa lalunya yang adalah seorang melajang dan tidak pernah menikah, bagaimana kemudian bisa menulis surat untuk suami istri? Tapi tidak. otoritas rasul datang dari Tuhan sendiri. Dia yang memberikan wahyu dan Paulus menuliskannya untuk setiap kita. Rantai besar masa lalu telah diputuskan. Beban hari ini, saudaraku, tidak hilang begitu saja. Jalan di depan masih berkabut, tetap tidak pasti. Ekonomi saya di depan juga kita tidak tahu. Berapa nanti dolar saya juga tidak tahu. Tapi apa yang beda adalah ada janji kasih setia Tuhan. Tidak habis-habis rahmatnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Siapakah engkau dan saya hari ini, saudaraku? Tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Yang sudah diampuni, yang sudah bereskan. Tapi oleh kasih setia Tuhan setiap pagi. Mari kita datang ke hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya tidak tahu pergumulan masa lalu apa yang sedang saudara hadapi. Ikatan apa yang engkau telah terima. Dosa apa yang telah diperbuat. Kegagalan apa yang telah pernah terjadi. Hari ini Tuhan akan membebaskan. Ada dosa, ada kesalahan yang engkau belum pernah minta ampun kepada Tuhan. Ampunilah segala ketidakadilan, segala luka yang engkau telah terima, serahkanlah kepada Tuhan. Dan lihatlah karya Tuhan dalam hidupmu. Yakinkanlah akan segala janji setianya di dalam hidupmu, menolong setiap kita setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, karena engkau telah meyakinkan kami. Siapa diri kami di hadapanmu, bukan apa yang terjadi pada masa lalu kami. Karena engkau telah mengampuni, engkau telah menanggung semua di atas kayu salib, di dalam diri putramu Yesus Kristus bagi setiap kami. Tolong kami untuk menghadapi hari ini dengan beban berat batu di pundak kami. Oleh anugerahmu kami mampu untuk melakukannya. Bahkan untuk berjalan di depan ke jalan yang penuh kabut dan ketidakpastian. Tuhan, engkau membimbing dan menolong. Terima kasih Bapa, kami serahkan dalam tanganmu. Berdoa di dalam nama putramu Yesus Kristus. Amin.
1: Puji nama Tuhan, biarlah masa lalu hanya menjadi sebuah pijakan di mana kita boleh melihat kasih Tuhan yang selalu menyertai kita. Dan masa hari ini sampai masa depan ada Tuhan bersama-sama dengan kita. Hari ini kita akan diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita. Mari kita menyiapkan yang terbaik bagi Tuhan kita, karena kita tahu bahwa Tuhan juga senantiasa.
2: Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR code yang tertera pada layar Anda.

0: masuk di dalam doa syukur.
1: Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan itu baik. Berkat Tuhan itu melimpah. Ajar kami menghitung berkat-Mu ya Tuhan, satu persatu. Seringkali kami lebih menghitung kesusahan hidup kami dan melupakan berkat Tuhan. Seringkali kami lebih mengingat luka di masa lalu kami daripada apa yang sudah Tuhan kerjakan, kebaikan Tuhan sepanjang hidup kami. Kami tidak bisa merubah masa lalu, tetapi kami bisa memilih apa yang harus kami kerjakan hari ini. Ajar kami melupakan. Ajar kami bukan hanya melupakan, karena sesungguhnya kami tidak bisa lupa. Tetapi ajar kami menerima masa lalu kami. Ajar kami fokus kepada Tuhan yang begitu baik. Dan biarlah kami boleh menatap masa depan kami. Masa depan yang dipimpin oleh Tuhan, yang akan melimpahkan berkat-berkat-Nya bagi mereka yang setia kepada Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan juga persembahan pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh dipergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
0: Jemaat sekalian silakan duduk.
2: Kita bersyukur kepada Tuhan dan menyambut setiap kita datang di rumah Tuhan. Entah Bapak Ibu sekalian yang secara reguler beribadah di sini, ataupun teman-teman baru, kita menyambut dan kita terus mengundang untuk minggu-minggu berikutnya boleh bersama bergabung di tempat ini lagi. Nah, kita ingatkan pada hari Selasa kita ada pembinaan teologi. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan seri tentang kedaulatan Allah. Hari ini, kali ini kita akan membahas tentang Allah yang Maha Tahu. Kalau Dia tahu semuanya apa yang terjadi, mengapa Dia izinkan itu terjadi? Mari kita akan bersama-sama belajar sedikit lebih dalam supaya kita lebih kembali mengasihi Tuhan dan mengikuti Tuhan kita lebih dekat. Hari Rabu, saudara, kita ada kebaktian doa. Mari sekali lagi mendorong setiap kita, kita datang untuk berdoa. Entah Bapak Ibu ada pergumulan atau tidak ada pergumulan, semakin kita bergumul, kita datang untuk berdoa. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang membutuhkan dukungan doa kita. Hari Kamis ada persekutuan wanita. Mari mengajak setiap para wanita untuk dapat bergabung. Ini adalah nantinya tentang seminar kesehatan ya. Wanita sehat, jiwa kuat, menopang iman yang hebat ya. Ini luar biasa temanya. Mari mengajak para wanita untuk dapat bergabung hari Kamis. Kemudian kita ingatkan minggu depan hari ayah. Mari mengunjak setiap ayah ya, calon-calon ayah ya, bisa bersama-sama datang. Kita akan memberikan apresiasi dan mendorong setiap ayah untuk di dalam hidupnya ya. Kita juga ingatkan kita ada majalah Euangelion. Jadi pada dasarnya ini majalah 2 bulanan daripada G.O. Kim Tong. Ya, tersedia dalam 2 bentuk. Bapak Ibu sekalian bisa mengakses di dalam web juga bisa. Sudah ada di situ PDF. Bagi yang hendak atau perlu membaca di dalam bentuk cetakan juga tersedia. Silakan boleh ambil dengan free itu di lantai 1 di meja informasi. Nah, di situ ada tersedia. Jadi ini bisa membekali akan hidup kita dengan artikel-artikel yang membangun. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang memerlukan akan doa secara khusus, silakan tinggal selesai kebaktian ini, nanti ada hamba Tuhan dan penatua yang akan mendampingi dan berdoa bagi Bapak Ibu sekalian. Demikian, mari kita akan bersama-sama mengakhiri akan kebaktian kita. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian doksologi bagi Allah Tritunggal.

mata hatimu kepada Tuhan Allah, dan Dia mengutusmu kembali ke tempatmu, dimanapun engkau berada, kemanapun engkau pergi. Jangan takut untuk menjalaninya, karena Tuhan Allah menyertaimu dan memberkatimu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan Allah memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.

0: Kau tidak menahan kebaikan dan anugerah-Mu daripada anak-anak-Mu.
1: 今天早上我们要向这个世人一起说,
0: dan pada pagi hari ini kami mau bersama-sama menyatakan,
1: 我的心啊, 你要称颂耶和华,
0: hatiku kiranya Engkau meninggikan Tuhan.
1: 凡在里面的我们要称颂耶和华,
0: dan kita mau bersama-sama memuji meninggikan Dia.
1: 因为他赦免了你的罪,
0: karena Dia telah mengampuni segala dosamu, dan menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dan Engkau telah mengangkat kami daripada kematian. Dan Engkau telah menjadi mahkota kemuliaan kami. Dan untuk segalanya ini kami sungguh mengucapkan syukur kepada-Mu. Dan kalau di minggu yang lalu ada hal-hal yang kami lakukan yang mempermalukan nama-Mu, pada saat ini kami mau datang ke hadapan-Mu dan mengakui segala dosa-dosa kami. Tuhan, Engkaulah yang menyelidiki hati kami. Dan kiranya dengan firman-Mu Engkau kembali menguduskan kami. Kami tahu dari kepala sampai kaki kami semuanya itu dipenuhi dosa. Engkau yang menganugerahkan hati yang baru kepada kami. Dan dengan firman-Mu Engkau menguduskan kami. Dan dengan firman-Mu Engkau menolong dan menopang kami. Dan kami mau menyerahkan waktu berikut kami ini sepenuhnya. Dan biarlah kami boleh dengan kekudusan-Mu beribadah dan memuji Engkau. Kiranya Engkau memberkati waktu kebaktian kami ini. Dan Engkau juga memberkati dimanapun di seluruh dunia ini kebaktian dilaksanakan bagi nama-Mu. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan Injil-Mu diberitakan, dan Engkau memberikan makanan bagi domba-dombamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa.
1: Amin.
0: Amin. Silakan duduk. Mari kita memanjatkan pujian yang kedua.
1: Okay, 慢一点.

0: 仍然站立领受祝福。
1: Kita akan menerima berkat.
2: Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah, dari alam atas, kasih karunia dan belas kasihan dari Allah Bapa, anugerah dan kebenaran Yesus Kristus, penghiburan sukacita dan sejahtera dari Roh Kudus menjadi milik saudara-saudara yang percaya dari hari ini sampai selama-lamanya. Qing ling shou chong shang tou lai de zhu fu, yan a ba shang di de ci ai lian min, zhu ye shi ji du de en dian zhen li, shen ling de an wei, xi le ping an, yong yong yan yan, yi xiang xin de di xiong jie mei men tong zai, chong jing shi zhi dao yong yong yan yan. Amen.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Suara Indah.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: kata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

Dengan kedua tangan terangkat seperti ini, sekali lagi kita datang di hadapan Tuhan. Kita datang dengan segenap hati. Mari kita panggil Dia Bapa, sebab Dia mengasihi setiap kita.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Betapa berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan Tuhan. Selamat pagi pendengar Suara Indah. Ketika kita membuka hari dengan mengucap syukur, maka sepanjang hari anugerah Tuhan akan kita rasakan. Mari kita memulai segala sesuatu hari ini dengan bersyukur, supaya anugerah-Nya dapat menjadi bagian hidup kita di sepanjang hari. Suara Indah 92,1 FM siap menemani pendengar dalam semua aktivitas di sepanjang hari ini.